0: Kutus-kutus. Bapak juga baru jadi penyiar apa gimana sih, enggak, Pak? Baru belajar mixing?
1: Kan, enggak, ini kan transformasi juga.
0: Oh, iya iya iya.
1: Podcast ke
0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
0: Jadi kita punya
1: DJ Ari lagi.
0: Lah, kok udah masuk duluan? Oh, tolong dah. Maaf, maaf. Ini yang baru tadi kita bilang ya, sebentar. Kita masih masih belajar.
1: Enggak apa-apa, enggak apalah.
0: Oh, ya udah enggak apa-apalah.
1: Kita naik aja lah.
0: Naik di lagu ini.
1: Aman kan, masih belum lagu kok. Dia masih ngomong kok. Sampai jam 9 nanti seperti biasa di Pagi Bandung ya.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya Sara-Sara yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Bisa kita, itu karena terbiasa.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, tapi kita kayak jadi penyiar baru ya, nah, kayak lagi masalah. Training gitu. Kemarin apa, juga aku apa, gitu, apa, kayak nabrak-nabrak, kayak penyiar baru nih. Tapi ya udah nggak apa-apa.
1: Karena kan kemarin kalau kita sosialisasi kan kita cuma ngelihat orang gitu ya. Mm-mm. Oh gini, kita nggak praktek. Tapi ketika prakteknya sih tadi ngulik-ngulik sendiri aja, ternyata makin bego aja punya ya.
0: Jadi teman Fox kita tuh ganti ini loh, ganti software apa sih, siaran.
1: Siaran. Jadi kan kemarin kan software siaran kan terus kita nanya nih, Amir nanya sama anak-anak, gimana nih software siaran? Bosan, capek-capek. Akhirnya udah kita ganti lagi, ganti kan kita mau orang kaya.

0: Betul.
1: Dan ganti-ganti aja.
0: Kita justru nyari yang lebih mahal ya.
1: Ya, lebih mahal maintenance-nya ya, gitu loh. Oke, di bagi bandu hari ini selamat hari Senin teman Fox. Kalau kamu ada kesempatan kerjaan sebagai penguji, ini untuk makanan atau kosmetik, kamu mau milih jadi penguji apa? Penguji makanan atau penguji kosmetik?
0: Kosmetik lah, jangan deng. Agar ini dua-duanya kayak nggak ngenakin ya. Kalau penguji makanan takutnya nanti makanannya kenapa-napa keracunan.
1: Ya, jangan makanan MBG atau yang dimakan.
0: Kalau kosmetik nanti buka saya kenapa-napa.
1: Iya.
0: Apa ya?
1: Jadi penguji. Kalau aku sih lebih ke penguji makanan kali ya.
0: Makanan ya.
1: Kalau aku lebih
0: biar perut kenyang.
1: Enggak juga kan, kalau nguji kan nggak banyak. Kalau nguji kan cuma tester doang.
0: Iya.
1: Karena
0: sih.
1: Kan yang nguji kan banyak orang.
0: Iya benar. Gitu.
1: Kalau kosmetik. Apa yang diuji ya? Maksudnya dengan kondisi muka yang segini-gini apa adanya, mau tetap ditebel-tebelin pakai apa namanya? Pakai foundation gitu, tetap aja jelek kalau saya.
0: Kalau saya sih nggak apa-apa, penguji gitu ya? Ini aja kecantikan aja lah kosmetik. Siapa tahu dokter Tompi butuh model gitu buat operasi hidung, saya mau.
1: Iya benar-benar. Kalau operasi hidung sih oke ya, tapi kalau muka kayaknya dia akan pilih-pilih di situ. Kamu sekali lagi kalau ada kesempatan kerjaan sebagai penguji makanan atau kosmetik, kamu mau beli jadi penguji apa? Tapi sebelumnya kita mau itu tuh ada yang masuk di.
0: Iya.
1: Bentar. Ini juga kita mengucap selamat pagi dulu untuk Mas Beng-Beng di Gasus. Selamat pagi Mas Beng-Beng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Beng.
1: Pagi Bandung, Om Awong, Tedisa, Bang Johan Pratama. Doanya sehat, dilancarin amin. Job MC-nya amin. Dilancarkan rezekinya amin.
0: Amin.
1: Request lagunya Noah dong yang suara dalam desahan ya.
0: Iya.
1: Oh gak ada ya. Suara dalam kepala.
0: Kirain aku iya lagi ada.
1: Mau main kesana lagi ya sambil beli sanga-sanga face mask. Boleh?
0: Boleh dong.
1: 40 ribu ya?
0: 40 ribu lagi masih, promo.
1: Masih ada promo tuh. Om Beng-Beng. Apa hari Jumat aja?
0: Jumat.
1: Lusa aja kesana ya. Boleh.
0: Iya Jumat pas ulang tahun.
1: Ulang tahun siapa ya?
0: Ulang tahun.
1: Terima kasih Mas Beng-Beng. Jangan sampai lupa. Sari-sari. Siapa lagi Des?
0: Ada juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Senin semangat Om Awong, Budisya, Mas Jojo, Mas Gemir, anak-anak magang. Ini Fahri di Ciamplas.
1: Selamat pagi Fahri.
0: Pagi Bandung. Mau request lagunya Nine Ball, Bukan Untuk Menyerah atau enggak Yellow Card Only One. Terima kasih dan diputerin.
1: Terima kasih nanti ya. Nah sebentar aku mau cari dulu nih. Tadi Kang Bebe ngintal gue apa ya?
0: Apa tadi? Lupa lagi.
1: Bentar. Suara dalam kepala.
0: Suara dalam kepala Noah ya.
1: Sebentar.
0: Suara dalam kepala, terus Fahri Yellow Card Only One.
1: Suara dalam kepala Noah. Oke.
0: Adinda.
1: Ya, Fahri, siap.
0: Yellow Card.
1: Sekali lagi kita mau ngasih tahu dan ngajak kesempatan kamu untuk bisa berbagi cerita. Kalau kamu ada kesempatan kerjaan sebagai penguji makanan atau kosmetik, kamu mau pilih jadi penguji apa? Kita tungguin.

0: Man Fox dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender. Ya, ultimate sangat-sangat minyak balur ini dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan juga kemudian penyakit dan penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu Rp230.000 aja ya. Dapatkan ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma Century K24 dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: 91.7 FM. Bless dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good Radionya Sanga-Sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Masih di Pagi Bandung teman Fox sampai jam 9 pagi nanti. Kita tadi ngasih topik kalau kamu ada kesempatan kerjaan sebagai penguji makanan atau kosmetik, kamu mau milih jadi penguji apa?
0: Ya kalau aku sih kan tadi makanan ya. Kalau terus penguji yang lain mungkin penguji emisi mungkin ya. Jadi kalau gitu. sedot jadi si sedot apa namanya? Sedot knalpot gitu. Emisinya buat diesel gitu ya. Ya mudah-mudahan semakin sehat lah diriku. Sehatnya paru-paru ya.
1: Paru-paru. Kalau aku mah ya itu penguji kecantikan aja. Siapa tahu dokter-dokter butuh model untuk operasi hidung.
0: Iya.
1: Kalau dimancungin, saya siap.
0: Bilang, Jo, kalau hidung pasti bisa oke lah nomor satu lah. Tapi kalau muka mah mungkin pilih-pilih dokter juga. Ya benar gak?
1: Justru kan before after nyarinya yang kayak aku dulu.
0: Dokter sekarang
1: biar nanti.
0: Dokter sekarang.
1: Wah jadi gini cantik.
0: Dokter sekarang mah after before.
1: Itu balik ya. Ya dan kita juga mau ngasih tahu juga nih kalau misalnya ngomongin tentang di jalanan. Selamat pagi buat kamu yang udah di jalanan ya. Udah ngelewatin berapa polisi tidur? Sekali hitung gak dulu waktu kecil?
0: Enggak
1: aku banget suka sih ngitung.
0: Justru polisi tidurnya ngitung berapa mobil ya yang udah ngelayak saya nih.
1: Enggak gitu mobil. Konsepnya Nah ngomongin tentang polisi tidur itu dibikin gak bisa sembarangan loh ternyata. Gundukan di jalan ini termasuk perlengkapan jalan yang udah punya aturan resmi. Mulai dari ukuran, bentuk, warna, sampai lokasi pemasangannya tuh ternyata udah ada aturannya. Jadi warga yang ingin membuat polisi tidur gak boleh asal cor semen lalu pasang di depan rumah, itu gak boleh.
0: Jadi aturan soal polisi tidur tuh tertuang dalam Permen Hub. Jadi ini permen rasa apa nih? Dengan tiga jenis alat pembatas kecepatan, yaitu speed bump, kemudian speed hum, dan juga speed table. Jadi standar ini dibuat supaya kendaraan tetap bisa dikendalikan tanpa membahayakan pengendara. Polisi tidur pun yang terlalu tinggi atau curam, ini banyak banget. Pernah ngalamin polisi tidur yang curam? Saya pernah ngalamin tuh polisi tidur.
2: Di sini juga banyak.
0: Di Geger Kalong ya, karena kan
1: di sini ada ya yang tinggi banget itu.
0: Karena kan komplek tentara ya. Jadi enggak boleh kebut-kebutan gitu kan. Terus juga justru kalau bisa bikin kendaraan cepat rusak dan juga meningkatkan risiko kecelakaan kalau posisi polisi tidurnya gak bener, tinggi banget.
2: Iya.
0: Pernah paling tinggi berapa meter? Pernah paling tinggi berapa 2,5 meter?
2: 2,5 lah.
0: 2,5 meter. Bisa berapa meter? Paling tinggi polisi tidur dihitung gak? Kalau aku pas polisi tidur apa namanya dilewatin, aku dihitung tuh.
1: Berapa?
0: 17 meter.
1: Waduh, itu polisi tidur atau apa?
0: Ternyata polisi tidur lagi ini, apa lagi nangtung.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Selamat pagi, my only one.
1: Fari ya, Fari. Fari ini Fari. Woi, lagu gua puterin sekarang, woi.
0: Iya, tuh Fari my only one. Jangan marah my only one. Ih, menit takut. Kalau Fari apalagi udah kasih icon api.
1: Iya, enggak maksudnya kalau Fari udah kasih icon IP, dia kangen sama Radio Fire.
2: Oh iya.
1: Fari lagunya udah ya.
0: Udah Fari, ya. Jangan marah-marah dong. Mana senyumnya? Senyum dulu, ay ganteng gimana? Aku.
1: Gue gak bisa ngomong nih, Fari apa kanggung sih? Aku. Dari Fari ketemu dulu sama Kang Ari Didu ya.
0: Kang Ari, selamat pagi. Pagi,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi Fox, pagi Wawa, Budisa, Om Jo. Mengenang almarhum Om Trisno pas band. Request lagunya pas band yang Yesterday atau Impresi. Kalau Yesterday itu dinyanyiin langsung sama almarhum. Terus juga salam buat Pasar Bandung aja, teman-teman pendengar Fox dan juga penyiar Fox ya selalu. Terima kasih Om Ari Didu.
0: Kita juga turut berduka cita sekali lagi atas meninggalnya
1: Om Trisno.
0: Om Trisno, betul.
1: Ini luar biasa buat Kang Beng-Beng ya. Maksudnya Kang Beng-Beng pas band.
0: Iya.
1: Dua orang terdekatnya meninggalkan, betul, begitu cepat. Yang pertama kan istrinya.
2: Istri, tuh. Ya.
0: Kemarin bilang
1: saya ditinggal dua kali nih sama sama
0: orang tersayang,
1: orang yang
0: tersayang.
1: Satu adalah pendamping hidup, terus satu lagi
0: satu
1: pendamping main band.
2: Yeah.
1: Trisno itu adik kakak kan?
2: Betul. Gitu.
1: Mudah-mudahan Om Trisno juga di lapangan kuburnya.
0: Amin.
1: Diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin.
0: Betul. Turut berduka cita juga buat teman-teman pas band ya.
1: Oke. Tapi sekarang kita mau jalan-jalan dulu ke Perancis.
0: Ada apa di Perancis?
1: Ada kisah unik dari seorang cowok asal Perancis bernama Antoine Seval.
0: Okay.
1: Jadi memutuskan untuk menikahi dirinya sendiri. Setelah 17 kali gagal menjalin hubungan asmara, pernikahan ini yang dikenal dengan istilah sologami ini, wah ini dari Solo nih, digelar secara simbolis dan juga dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Oke.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Fox Radio radionya Salasanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hari Senin udah seger banget nih. Kalau misalnya kamu teman Fox kemarin tidurnya cukup, apalagi udah ngerawat badan kamu. Yang dirawat tuh jangan cuma badan ya, tapi muka. Karena kan pertama kali kita ketemu sama orang, yang dilihat pasti mukanya. Jangan cuma ngerawatnya pakai sabun pembersih aja, tapi juga kamu harus rajin yang namanya maskeran. Maskernya pakai sangat-sangat face mask dengan wanginya menenangkan sekali, ada wangi macanya. Sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, terus juga bisa mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Dan ini lagi promo loh. Tadi siapa yang bilang mau datang ke sini mau beli face mask? Kang Bembeng. Kang Bembeng, ayo mumpung lagi promo ya, selama persediaan masih ada, harganya cuma Rp40.000 aja. Kamu langsung datang yang mau beli ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong Kota Bandung ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Jabar Razia Besar-Besaran Tempat Hiburan Malam di Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat menggelar razia besar-besaran di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung pada Sabtu malam 1 Agustus 2026. Operasi gabungan ini dilakukan sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jawa Barat. Dalam razia tersebut, petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama unsur TNI, BNN Provinsi Jawa Barat, dan Bea Cukai menyasar beberapa lokasi hiburan malam di Kota Bandung. Sebanyak 67 orang pengunjung menjalani pemeriksaan dan tes urin. Hasilnya, 4 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Mereka langsung diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolda Jawa Barat. Polisi juga akan menelusuri asal-usul narkotika yang dikonsumsi para pengunjung tersebut. Kegiatan razia dilakukan dengan memeriksa identitas pengunjung serta melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan. Langkah ini merupakan bagian dari operasi cipta kondisi yang rutin dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di tempat-tempat hiburan malam. Polda Jabar menegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkoba. Aparat juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika dan segera melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat terlarang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Awang Isan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: .7 FM Fox Radio Bandung.

0: Sebetulnya intinya harus sabar, Bis. Jadi segala sesuatu tuh bisa berubah dan terjadi begitu aja. Siap-siap nih untuk para...
1: Para apa? Para penonton.
0: Bagus. Dan juga para begundal. Hati-hati.
2: Kenapa?
0: Begundal-begundal sekarang tuh banyak di... Apa namanya? Banyak di ini loh. Banyak dicari loh.
1: Kenapa banyak dicari?
0: Sama Kasat Sersim.
2: Iyalah itu.
0: Itu begal ya.

0: Hati-hati nih buat cewek-cewek. Kalau cowok jarang ya. Cewek ini cewek.
1: Cewek apa? Karena cewek saingan saya gini, bukannya tidak boleh gitu ya mencoba profesi ini menjadi ini, boleh aja.
0: Gak apa-apa, mangga kita
1: masih mangga. Karena kan kalau kita kan bilang ya rezeki mah tidak akan pernah tertukar, masing-masing punya.
0: Betul.
1: Cuman kita mah nitip sebagai kita yang ada di profesi, misalnya kita nih sebagai MC, ya kan? Ada yang mau mencoba menjadi MC, ya tolong attitude-nya juga layaknya sebagai MC.
0: Curhat
1: dia mau. Itu loh.
0: Oh, ada gitu di
1: ada yang attitude-nya itu bukan mencerminkan MC, seorang MC gitu.
0: Mencerminkan seorang apa, Dis?
1: Enong-enong. Enong-enong tuh ada ini
0: apa?
1: Sayangannya ondel-ondel.
0: Oh, andong-andong.

0: Hits Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Selamat pagi buat Bapak Dani Emon yang lagi di jalan.
0: Si Emon, ey.
1: Cobain gerawa sologami. Terus aku bilang iya kalau aku mau sologami. Kalau di desa tadi kan sama mobil tinja ya.
0: Kalau omong sama apa?
1: Sama sorabi.
0: Surabi apa?
1: Ya, Surabi hanet. Surabi and high.
0: Ya, ya kalau Surabi enakan anget lah. Kalau dingin mah gak enak.
1: Surabi and high. Jadi kan Surabi.
0: Surabi dempet ya?
1: Enggak dempet.
0: Kan ditumpukin.
1: Ya kan di satu juga bisa didempet. Bisa dilipet kayak roti. Ya kan? Iya. Yeah. Enak mah oncom, telur, ayam suwir, sosis mayo. Aduh enak nih. Tuh di Surabi and high kan udah jam 9 udah buka ya?
0: Udah.
1: Yang depan NH itu kan.
0: Jam
1: itu
0: 10
1: legend banget, jam 10-an ya.
0: Aku mah ini dah pengen nyobain yang croissant yang itu.
1: Yang mana?
0: Yang viral.
1: Croissant yang viral itu, yang bulu itu ya. Croissant itu bulu ketek itu.
0: Tuh bulu jagotnya si Jojo.
1: Iya.
0: Rambut iya Bayu Kibo.
1: Itu. Iya. Kebayangin gila. Oke, sekarang kita mau bahas komentar.
0: Yes.
1: Ini banyak banget nih yang.
0: Yang mana, Jo?
1: Ada yang di Pagi Bandung, Jo? Sebentar. Oh banyak tuh, ada yang mana ya?
0: Yang mana yang ketika orang Sunda ngerantau ke Jakarta atau yang Pablo?
1: Pablo yang mana Pablo?
0: Yang apa ya itu?
1: Ada Amaung, ada Anjar, ada Pablo. Pablo tuh lucu loh itu.
0: Iya.
1: Pablo aja lah ya.
0: Ya udah.
1: Oke.
0: Yang apa tips? Nah ini. Oke. Coba ulangi lagi Om.
1: Bentar. Langgeng, tetap menyerah, jangan melawan. Nah, gimana sih ini? Ini datangnya dari.
2: Menikah berapa lama? 15 tahun. Apa tips agar rumah tangga langgeng? Tetap menyerah, jangan melawan.
0: Tips rumah tangga langgeng adalah tetap menyerah, jangan melawan. Bener, Pak.
1: Dan netizen yang berbahaya bilang.
0: Apa kata netizen?
1: Ini pasal 1 KUHP.

0: Kitab Urusan Hubungan Pasangan ayat 1 wanita jangan dilawan. Aha. Ayat 2 bila wanita sudah meminta maaf maka berikan hadiah.
1: Jungtonya
0: nih, wanita selalu benar. Bila wanita salah maka ingat baris awal kalimat pasal yang tadi. Balik lagi deh.
1: Terus ada juga bilang kasihan ya para laki-laki 25 tahun gua married enggak pernah berantem sama suami sampai banyak yang heran. Hah? Oh, maksudnya ini dia cewek kasihan sama laki-laki yeah. Kalau dia mah 25 tahun nikah enggak pernah berantem sama suaminya. Hebat ya.
0: Terus ada lagi yang bilang ternyata pertahanan terkuat adalah menyerah.
1: Yang suami-suami tolong ya jangan komentar. Ingat para istri-istri memantau cina.
0: Terus ada lagi yang bilang dari auranya si bapak sudah kelihatan tertekan ya.
1: Terus ada juga yang bilang 15 tahun dia nikah umur berapa? Ya mungkin ini istri kedua kali.
0: Ya mungkin ya. Kan istri pertamanya mungkin sudah cerai. Ini tips terbukti ampuh loh. Saya sudah menjalani selama 16 tahun dan ngaku jujur.
1: Terlalu fakta ini. Pasti adem ayem gak dar-der-dor sama bininya ya pak.
0: Saat ini bapak luar biasa loh menyelamatkan 19 juta pria. Dengan solusi yang bapak kasih buat pria-pria itu.
1: Sepakat sama si bapak. Kita katakan bapak ini adalah suhu.
0: Emang benar. Saya sudah berasa saya sudah di usia 13 tahun bertahan. Kalau melawan yakin bubar.
1: Terus pasal 1 istri selalu benar, pasal 2 jika terjadi kesalahan lihat kembali ke pasal 1.
0: Ini yang cocok ditanya tuh harusnya bapak pakai baju hitam, kayaknya lebih kelihatan frustasi.
1: Terus ada juga yang bilang lagi, "Pak lucu banget, jajan cilok yuk."
0: Gila. Apakah lagi? Kami seburuk itu hai laki-laki kata perempuan teh gitu.
1: Iya, kenapa sih aku pengen nanya sama cowok-cowok kenapa sih memandang cewek itu selalu kayak gitu?
0: Benar-benar. Ini ada lagi dari Rudi dibilang.
1: Apa kata Rudi?
0: Alhamdulillah sudah kuterapkan. Sekarang sudah 17 tahun menikah umurnya. Bubar juga.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Aku mau sapa dulu ya buat teman aku Iqbal Ramadan yang lagi dengerin pagi-pagi.
1: Tumben, oh dia siang ya? Sore ya?
0: Dia sore. Iqbal Ramadan pengen request
1: Iqbal lagu The Smith. Iqbal masih di Ardan.
0: Masih.
1: Harusnya kamu pindah Iqbal, udah tua.
0: Iya, dia mah ya tiap bulan tuh minta kutus-kutus mulu sama aku, Kak. Aku bilang, "Bal, kesini. Mending sambil siaran di sini. Jadi kamu gak usah minta-minta sama aku, ya." Ya, tapi si Iqbal beneran tiap bulan ada weh. Pengen lah, sama-sama keren. Lah,
1: makasih
0: sama-sama
1: Iqbal ya. Sehat selalu.
0: Makasih. Iqbal ini teman aku, sahabat aku, pemakai produk sangat-sangat juga.
1: Aduh, jangan ngomong pemakai dong, pemakai enggak enak.
0: Pengguna. Benar-benar. Tapi cobain juga, Bal, yang Tanamila Tanahmu Klasik ya. Karena kalau sangat-sangat minyak Tanamila Tanahmu Klasik ini dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga tea tree oil dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas dan membantu menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 mili dari sangat-sangat minyak Tanamila Tanahmu Klasik adalah Rp215.000. Kamu bisa dapetin sangat-sangat minyak Tanamila Tanahmu Klasik di Kimia Farma, di Century, di K24, di Fox Radio Bandung, atau nitip ke kita juga boleh.
1: Boleh ya.
0: Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu, yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, singa ada lawan. Point 7 FM Fox Radio Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Boleh Iqbal Ramadan lagunya ada setelah ini.
0: Abis ini dia udah nungguin.
1: Buat kamu. Udah ini.
0: Sabar kali.
1: Udah ini. Mau kemana sih buru-buru amat? Santai aja, yang penting mah kalian dengerin zodiak aja dulu deh.
0: Zodiak paling awet muda. Iqbal, zodiaknya apa? Ingat.
1: Gemini ya?
0: No, Taurus.
1: Taurus ada enggak?
0: Taurus
1: enggak ada sih ya.
0: Emang ini bahas zodiak apa sekarang?
1: Zodiak paling awet muda.
0: Ya iyalah sih, Iqbal mah awet muda.
1: Zodiak awet muda yang pertama ini adalah Sagittarius.
0: Okay.
1: Jadi keceriaan Sagittarius seringkali jadi sumber energi buat orang-orang di sekitarnya. Mereka punya rasa ingin tahu yang besar dan selalu melihat dunia dengan pandangan terbuka. Semangat positif mereka membuat wajah tampak bercahaya. Wow, gak heran nih banyak yang merasa nyaman berada di dekat Sagittarius karena energi mudanya terasa menular dan juga menghidupkan suasana. Keren.
0: Saya yakin ini pasti ada zodiaknya Om Awong.
1: Gak ada.
0: Karena Om Awong menurut saya salah satu orang yang awet muda.
1: Ya karena mungkin saya banyak senangnya.
0: Tuh kan bener ada Leo.
1: Alhamdulillah Jo, makasih banyak ya.
0: Nanti ya, tapi makasih. Kita ke Cancer dulu.
1: Oke. Okay.
0: Karena mereka.
1: Ya udah kalau di Cancer mah.
0: Cancel dong.
1: Okay.
0: Mereka mudah tersentuh oleh perasaan orang lain dan selalu berusaha menghadirkan kenyamanan di sekitarnya. Sikap penuh kasih ini memunculkan aura lembut ya. Lembut.
1: Lembut ya.
0: Lembut.
1: Jangan diganti.
0: Yang membuat wajah mereka tampak menenangkan dan awet muda. Ketika seseorang hidup dengan hati yang penuh kasih, energi positifnya ini akan terpancar dengan alami.
1: Itu Cancer ya.
0: Cancer.
1: Di Aung Irfan, yang kedua adalah zodiak yang awet muda, paling awet muda, Gemini. Jadi Gemini ini adalah selalu punya cerita menarik buat dibagikan. Mereka aktif, cepat tanggap dan senang berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Raut wajah Gemini ini memancarkan rasa ingin tahu dan antusiasme terhadap hidup. Energi muda mereka bahkan dibuat-buat.
0: Bukan dibuat-buat ya.
1: Tapi lahir dari pikiran yang selalu terbuka dan semangat buat belajar hal baru setiap harinya. Gemini tuh muda nih.
0: Dan selanjutnya zodiak yang katanya paling awet muda adalah Leo.
1: Oh,
0: Om Awong nih.
1: Kok ada sih?
0: Leo dikenal punya pesona yang memikat karena kepercayaan dirinya yang tinggi. Mereka gak mudah larut dalam kesedihan atau kekhawatiran berlebihan. Leo memilih buat fokus pada hal-hal yang membangkitkan semangatnya saat hati selalu dipenuhi rahasia syukur dan keyakinan. Aura wajah pun ikut memantulkan cahaya positif yang seolah membuat mereka selalu tampak muda.
1: Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyandingkan Leo sebagai zodiak paling awet muda.
0: Iya, awet muda kan?
1: Iya.
0: Berapa umur sekarang?
1: Kenapa?
0: Umur nanti tanggal 7 Agustus ya, Om Awong ulang tahun. Catat teman Fox, Om Awong tanggal 7 hari Jumat ulang tahun.
1: 39.
0: 39.
1: 20 tahun yang lalu.
0: 59 dong umurnya.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7 FM Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus.
1: Enak banget nih lagunya.
0: Makasih.
1: Lagunya enak.
0: Ada yang bilang saya itu perpaduan antara Raisa, Aura Kasih dan BCL. Jadinya di Sia.
1: Raisa, Aura Kasih, BCL.
0: Jadinya mukanya kayak aku.
1: Enggak, Oki Lukman, enggak Oki Lukman gitu. Perasaan kalau Aura Kasih, BCL sama Raisa dipadupadankan, bule, Dis.
0: Iya kan saya bule, Pak. Bener. Cuma saya tuh memang ada cihuahua aja sedikit.
1: Oh, itu dari turunan
0: kalau
1: siapa?
0: Kalau saya cihuahua.
1: Cihuahua ya?
0: Iya.
1: Bagus lah kalau gitu lah. Enggak ada Persia-Persianya gitu, Dis.
0: Kucing nggogok. Ngomongin tadi kan kita nanya sama kamu di tema kali ini, kalau kamu jadi penguji mau apa gitu kan. Nah, ternyata walau aneh terdengarnya di zaman sekarang, profesi yang satu ini jadi contoh unik metode uji produk sebelum pengujian laboratorium modern jadi standar umum loh. Jadi di pertengahan abad ke-20 beberapa perusahaan kosmetik sempat mempekerjakan penguji lipstik profesional buat melihat seberapa tahan produk mereka saat dipakai dalam aktivitas sehari-hari.
1: Jadi salah satu yang cukup dikenal adalah Gilbert Jill Larine, yang pekerjaannya menerima ciuman dari banyak wanita setiap hari.
0: Hah?
1: Buat menguji ketahanan, daya tahan pudar, dan seberapa mudah warna lipstik itu berpindah ke kulit. Hasil tes ini kemudian dipakai produsen untuk menyempurnakan formula sekaligus membuktikan klaim ketahanan produknya.
0: Oh, jadi
1: si Gilbert, si Jill itu, dia itu yang nerima ciuman dari beberapa wanita. Jadi dia cuma hanya jadi ini ya, kayak orang yang
0: enak banget udah dicium.
1: Kayak menekin gitu. Yeah. Jadi dia dicium.
0: Udah dicium dapat gaji pula.
1: Dapat gaji dicium. Gitu. Jadi beberapa wanita mencoba lipstiknya, produk-produk lipstik dicium ke dia, ke
0: tahan enggak transfer apa transfer proof apa enggak.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Berapa lama nih tahannya nih si lipstik?
0: Nempel kan biasanya gitu. Kalau sekarang kan kalau misalnya lipstik itu ketahanannya adalah yang kalau dinempelin tisu tuh enggak transfer gitu. Maksudnya enggak ada di tisu. Oh, enak banget nih si Gilbert.
1: Iya, makasih Gilbert. Tapi ada juga nih tawaran, kemarin juga ada beberapa teman aku yang nolak tawaran. Kayak si Gilbert ini, dia dicium juga.
0: Oh, dicium.
1: Pakai mobil. Jadi ketahanan mobil tuh bempernya segimana. Dia diem, ditabrak sama mobil. Gak ada yang mau, Dis.
0: Ya tuh maut. Oke.

0: Maraknya penebangan pohon tanpa izin di Kota Bandung, pelaku terancam denda Rp10 juta per pohon. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Maraknya penebangan pohon tanpa izin di Kota Bandung mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Warga yang menebang pohon pelindung tanpa izin resmi kini terancam sanksi denda hingga Rp10 juta untuk setiap pohon yang ditebang. Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa pohon pelindung yang berada di ruang milik jalan, taman kota maupun fasilitas umum merupakan aset daerah yang dilindungi. Penebangan, pemangkasan berat hingga pemindahan pohon harus melalui prosedur perizinan dari dinas terkait. Dalam beberapa waktu terakhir, petugas menerima sejumlah laporan mengenai penebangan pohon yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah. Selain merusak estetika kota, tindakan tersebut dinilai dapat mengurangi fungsi pohon sebagai penyerap air, penghasil oksigen, serta peneduh lindungan perkotaan. Kepala dinas terkait menyebutkan bahwa aturan mengenai perlindungan pohon telah diatur dalam peraturan daerah. Selain denda administratif, pelanggaran juga dapat dikenakan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pemerintah Kota Bandung menghimbau masyarakat yang ingin memangkas atau menebang pohon untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi agar dapat dilakukan pemeriksaan kondisi pohon oleh petugas. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan warga sekaligus menjaga keberlanjutan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas penebangan pohon yang mencurigakan atau dilakukan tanpa izin di lingkungan sekitar. Pemerintah berharap pengawasan bersama dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga Bandung tetap hijau dan nyaman. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan

0: dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Fox Radio Bandung.
9: Fox Radio Bandung.
8: Voice of Sanga-Sanga.
9: Sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya Sangasanga yang bertransformasi dari Kutus Kutus.
1: Jangan lupa, sekarang ini bakal Daijan Mandagi, lagu-lagu yes. berbahasa Indonesia di News Select Indonesia. Boleh kamu request kalau tadi gak sempat di request di jamnya pagi Bandung.
0: Ya, betul. Kita mau pamit ya. Selamat hari Senin, semoga hari Seninnya semuanya lancar.
1: Amin.
0: Di masih awal Agustus ya.
1: Ya.
0: Semoga apapun yang kamu kerjakan diberikan Amin. Kemudahan. Amin.
1: Amin.
0: Sehat-sehat selalu. Aku Amin. Mau ini ah.
1: Kata-kata mungkin, Dis.
0: Enggak, aku mau tebak-tebakan aja.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Kenapa maca diaduknya pakai sapu lidi? Sapu lidi kan itu, ya yang gitulah.
1: Sapu lidi.
2: Iya, sapu lidi.
1: Maca kenapa diaduknya pakai sapu lidi? Kalau pakai ya. Sapu ijuk enggak keaduk dong.
0: Enggak.
1: Apa ya? Kenapa maca diaduknya pakai sapu lidi?
2: Aduh, lupa aku.
1: Karena kalau di karena kalau diaduk pakai sapu nyere, sapu nyere sapu lidi aja. Aduh, takluk sih. Soalnya kalau makin lama makin
2: iya.
1: Enggak beres-beres, Jo.
2: Betul.
1: Kenapa maca diaduknya pakai sapu lidi? Iya. Kenapa Dis, kok bisa?
0: Kenapa maca diaduknya pakai sapu lidi? Karena kalau pakai cangkul jadinya macul.

0: Yang di Wamoca FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Hai, selamat pagi semuanya, apa kabar kamu? Ijan Mandagi di Selekta Indonesia. Langsung aja kamu request di 081-224-7479-17. Request lagu bahasa Indonesia favorit kamu dong. Satu aja ya. By the way, gimana hari-hari kemarin, weekendan kamu? Kalau Ijan Mandagi masih batuknya gak hilang-hilang. Why? Malah semakin parah karena kebiasaan Ijan Mandagi kayaknya ya. Masih juga makan coklat, masih juga minum-minum yang apa? Minum-minum yang enggak enakan gitu, yang dingin atau gimana. Wah. Ya udah, pokoknya intinya kamu jaga kondisi sambil request ya barengan Ijan Mandagi.
1: 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Kamu tahu nggak kalau kondisi badan kamu itu tergantung sama apa yang kamu lakuin. Setuju nggak teman Fox? Menurut Ijen Mendagi setuju sih. Soalnya apa? Soalnya ya kita tahu apa yang terbaik buat tubuh kita. Tapi kita kadang-kadang ngelanggar itu. Jadi kita komplain penyakit kita tuh terus-terusan ada gitu. Tapi kita nggak disiplin. Ya ini curhat diri sendiri aja ya teman Fox. Ijen Mendagi udah batuk lama banget. Pilek juga sekitar 2 mingguan. Tapi ya kalau tergoda, kalau ada gorengan, kalau ada yang dingin-dingin, atau kalau ada yang dilarang-larang. Jadi kalau misalnya kamu pengen bener-bener badannya fit, ya seperti biasa balur dengan sangat-sangat teman Fox ya. Ijen selalu bawa itu. Dan ada satu nih, ada cheat yang bisa kamu gunain. Ada yang namanya powder sanga-sanga, bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga. Bisa ngebantu ngeredakan pegal linu, encok, dan nyeri persendian, teman Fox ya. Harga satu bungkus powder, Rp75.000, dapatkan powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan sanga-sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Dan di Omoza FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Sekarang Ijen pengen sapa-sapa. Ya udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Ini menyenangkan sekali ya. Wih, ini ada Kang Dadang. Kalau Kang Dadang pengen request lagunya Pas Ben. Udah Ijen pasang ya, yang featuring Tere. Terus Tenani, hai Tenani, Kak Ijen ini request lagunya Sakura dari Rosa. Oh iya iya iya, wait, Kak. Sakura. Oke, wait, ini salah berarti aku. Tenani apa kabar? Tenani apa kabar? Kalau misalnya Tenani pengen request-request terus-terusan, menyenangkan sekali ya. Soalnya ada-ada aja nih. Naik catat Tenani tuh untuk semua teman Fox yang lagi dengerin Selekta Indonesia. Untuk Kak Ijen, selamat hari Senin, sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Ini ada Kang Beng, hai. Kang Beng apa kabar? Katanya selamat pagi Ijen, semangat hari Senin. Yes, saya selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Lagi libur kerja sambil santai di rumah. Wih, menyenangkan ya liburnya poe Senin mah ya Kang ya. Pengen teman baik dari Nugi, teman baikku ya. Udah Ijen puterin. Hatur nuhun, sama-sama. Masih Ijen tungguin ya requestan-requestan kamu di Selekta Indonesia, lagu-lagu bahasa Indonesia ya. Satu lagu doang.

Nanti mau coba FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Ijan Manegi udah live TikTok ya, jadi kamu boleh lihat-lihat TikToknya Fox Radio Bandung. Kita berinteraksi di situ juga teman Fox. Berangkat kerja, apalagi naik motor, kadang kan kamu malas banget ya nutupin helmnya pakai kaca. Maksudnya kacanya dikebawahin gitu, kadang engap karena pengen menghirup udara segar. Tapi kamu tahu nggak, kalau misalnya Ijan cobain kayak gitu, pas nyampe ke mana, ke tempat tujuan, coba pakai tisu basah gitu kan, set, wow, hitam, debu-debunya nempel teman Fox. Tapi kamu nggak usah khawatir, tiap sampai ke tempat tujuan, kalau nggak tiap malam, kalau nggak tiap, ya tiap ngerasa kulit wajah kamu tuh kayak tebal gitu, kamu boleh cobain yang namanya sangat-sangat facial wash. Ini tuh herbal dengan aroma jasmin, sabun wajah ya, bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Satu sangat-sangat facial wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada, dan cuman bisa dibeli di Fox Radio Bandung kalau mau promonya ya. Yang pasti teman Fox, kamu cobain gimana gitu ya kira-kira. Cobain aja. Ya terus kamu enggak usah bingung. Lah ini kok sangat-sangat ya? Iyalah. Karena sangat-sangat lihat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Manajer Persib Bandung, Umuh Mukhtar, siapkan hadiah khusus jika Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija di Piala Presiden. Selengkapnya bersama saya, Vira, Vox Intelligence Radio Assistant.
1: Vox News.
0: Manajer Persib Bandung, Umuh Mukhtar, mengaku antusias menyambut pertandingan syarat gengsi tersebut. Ia bahkan menyiapkan hadiah khusus apabila Maung Bandung berhasil menyingkirkan Persija dan meraju ke partai final. Umuh menyatakan optimistis Persib mampu meraih kemenangan dan siap memberikan bonus kepada para pemain sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di lapangan. Selain itu, Umuh menyambut baik keputusan panitia yang menggelar semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Pulau Bali. Menurutnya, Bali menjadi lokasi yang tepat untuk mengurangi potensi gesekan antar supporter, sekaligus mendukung rencana pemusatan latihan Persib setelah turnamen berakhir. Ia juga mengingatkan pentingnya pengamanan dan pemisahan area supporter agar pertandingan berlangsung aman dan tertib. Kepada Bobotoh, Umuh mengimbau agar tetap mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri datang ke Bali apabila kondisi tidak memungkinkan. Ia berharap seluruh pendukung Persib dapat memberikan dukungan secara tertib dan kembali dengan selamat tanpa adanya bentrokan maupun korban. Laga semifinal Persib Bandung kontra Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung 4 Agustus 2026 di Bali dalam rangkaian semifinal dan final Piala Presiden 2026 yang resmi dipusatkan di Pulau Dewata. Itu dia Vox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Vox Radio dan visit www.voxradio.com.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward Umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Vox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Vox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Vox Radio Network.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.

Ngedengar sama TV Fox, Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Piala Presiden ya, Persib Bandung udah pasti juara grup dan akan ngelawan runner-up grup sebelah, Persija Jakarta.

di semifinal teman Fox yang bakal dilakuin di Bali ya. Tapi yang jadi pertanyaan, tidak ada penonton, tidak ada tiket yang dijual. Wait, tidak ada tiket yang dijual itu belum tentu tidak ada penonton. Tapi bisa juga ya, maksudnya undangan-undangan aja atau gimana, kita nggak tahu. Ya bodor aja gitu ya. Udah sampai babak semifinal tidak bisa ditonton, itu yang mungkin jadi pertanyaan banyak pihak juga. Tapi ya semoga aja Persib bisa melaju tanpa ada pemain yang cedera lagi. Terakhir Burke ya, Bergino terakhir cedera juga, janganlah. Udah yang pasti Piala Presiden udah jangan makan cedera-cedera lagi. Apalagi Persib kan persiapan di 4 kompetisi, 4 itu termasuk Presiden ya, berarti 3 kompetisi ke depan. Ya siaplah, ngelihat permainannya mah joss ya. Kita doain aja teman Fox, buat para bobotoh di luar sana bisa berbicara banyak di kancah Asia. Amin.

Kalau misalnya kita ngobrolin tentang Liodra ya, teman Fox, dengan sang Dewi ini kan, kemarin-kemarin ada kontroversi ya di salah satu ajang bernyanyi, dibanding-bandingin di inilah sama yang nyanyilah. Tapi sebenarnya masalah selera ya. Cuman kalau misalnya teman Fox berpikir ya, kalau di enggak elok aja sih kalau dibanding-bandingin gitu. Ya, cuma punya ciri khas masing-masing. Kalau ciri khas kamu apa, teman Fox? Kalau ciri khas Ijan selalu ada buat kamu. Cah. Aduh, kamu pengen tahu enggak yang selalu ada buat kamu apa? Ada yang namanya sangat-sangat travel size klasik. Yes. Kenapa Ijan bilang selalu sama, teman Fox? Selalu ada buat kamu karena emang selalu ada, bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya kecil, 30 mili. Oke, harganya murah, Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Dan yang pasti sangat-sangat adalah transformasi, teman Fox. Dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi tunggu apa lagi? Gaskeun aja langsung ya.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beraktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. Eh, by the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan. 91.7 FM Fox Radio Bandung.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini.

0: Ceritain lagi dong, Mama mau paham. Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa.

0: terhadap konten serupa agar tidak kembali muncul dan mudah diakses oleh anak-anak. Alexander menegaskan, perlindungan anak di ruang digital merupakan prioritas pemerintah, terutama terhadap konten yang berkaitan dengan zat adiktif, perjudian, kekerasan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Selain memberikan teguran, Komdigi juga terus berkoordinasi dengan berbagai platform digital untuk memperkuat mekanisme pelaporan, pembatasan usia, serta pengawasan terhadap konten yang berpotensi membahayakan perkembangan anak. Pemerintah menghimbau para kreator konten dan platform media sosial untuk lebih berhati-hati dalam membuat maupun menayangkan materi promosi, terutama yang dapat diakses oleh anak dan remaja. Komdigi berharap langkah tegas ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus tetap disertai tanggung jawab sosial, khususnya dalam menjaga kesehatan dan keselamatan generasi muda Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
2: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Music is about to feel. Feel the beat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio
1: on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan? Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Kamu lagi dengerin 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi

0: aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dalami kasus penebangan pohon di depan lapangan padel Jalan Riau. Lapangan padel langgar, perizinan bakal ditertibkan. Polisi tangkap pelaku penganiayaan di Kiara Condong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku penyelidikan terhadap penebangan pohon tak berizin di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan sanksi sudah mulai diberikan. Namun kemudian terjadi eskalasi dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat sehingga pemerintah Kota Bandung perlu waktu sekitar 1 bulan untuk mendalami kembali pelanggaran tersebut. Usai memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota pada Senin pagi, Farhan mengatakan saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sudah hampir selesai. Karena ada banyak hal yang perlu didalami, tidak hanya ada pelanggaran perda saja, tapi juga ada diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
1: Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni, sanksi sudah mulai diberikan. Tetapi sanksi itu untuk pelanggaran perda, yaitu penggantian 1 batang pohon dengan 100 bibit. Dan denda 10 juta rupiah. Denda itu udah ada. Nah, tetapi itu adalah bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Tetapi dari 3 Juli sampai tanggal 28 Juli terjadi eskalasi 10 pohon. Ya, makanya tanggal 30 Juli saya hentikan. Itu motivasinya kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dan ini sudah meningkat, sudah bukan tindak pidana ringan lagi. Gitu. Dugaannya. Kalau dilihat dari undang-undang berdasarkan laporan Satpol PP, itu bisa pidana lebih dari 3 tahun ya, kalau nggak salah mah.

0: Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menanggapi banyak lapangan padel yang berada di area pemukiman sehingga berpotensi melanggar aturan, di antaranya masalah kebisingan bagi warga setempat. Bambang menyatakan persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar Rp10 juta.
1: Apakah pendirian tersebut itu berdasarkan daripada melihat daripada faktor lingkungan? Kenapa? Karena banyak juga yang pendirian padel ini yang berada di tengah-tengah pemukiman. Jelas hal ini sudah melanggar Perda 3 2026, karena ini kaitan dengan kebisingan. Ini pun akan kena sanksi pidana kategori 2, itu maksimal itu kan mereka juga akan dapat kena sanksi secara pasal 10 juta juga nanti. Pun nanti sanksi kerja sosial, ataupun nanti kita bisa umumkan di media massa juga.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun jalan dan trotoar agar bisa dan dinikmati dengan nyaman oleh semua pengguna. Farhan menegaskan yang ingin dikembangkan di Kota Bandung adalah membangun infrastruktur jalan yang ramah bagi pengguna lain, selain pengguna kendaraan yang disebut membangun peradaban. Sehingga kebijakan membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pelari tidak selalu mendapat respon positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki, dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
2: Padahal jalan aspal paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong, ngapain saya omongin? Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang senang lari-lari, ramah untuk orang yang...

0: 2026-2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bernama Rian Permana. Kapolsek Kiara Condong Komisaris Polisi Sumartono mengatakan, dalam kejadian tersebut, tersangka diduga menyabetkan sebilah senjata tajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
1: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun bantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026 mencapai lebih dari 99%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
4: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
0: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gun Indra, mengatakan ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
5: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital.
6: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
7: Sing ada lawan.
8: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good.
3: Feel the beat.
2: Feel good.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Galantis kembali dengan sebuah karya penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka. Dengan merilis Jangan Terlalu Posesif, interpretasi baru dari lagu ikonik Naif yang selama ini jadi salah satu referensi terbesar sejak awal terbentuknya Galantis. Buat Galantis, perubahan ini bukanlah upaya menggantikan esensi lagu aslinya, melainkan bentuk penghormatan. Ada bagian-bagian tertentu yang menurut mereka sudah begitu identik dengan Naif, sehingga nggak perlu disentuh. Karena itu, mereka memilih mencari jalannya sendiri. Ini dia, Galantis dengan Jangan Terlalu Posesif.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak,

0: Fox News.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah menyusun penataan ulang tata ruang untuk memperjelas batas antara lahan sawah yang dilindungi dan kawasan industri. Langkah ini dilakukan agar pembangunan industri tetap berjalan tanpa mengurangi luas lahan pertanian produktif. Pemerintah menegaskan penataan tersebut bertujuan menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan, sehingga investor memiliki kepastian lokasi berusaha, sementara kawasan sawah tetap terlindungi demi menjaga ketahanan pangan. Beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Plumbon, juga sedang dikaji sebagai kawasan pengembangan industri. Melalui penataan ini, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi, dan perlindungan lahan pertanian, agar pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Fox Music Marathon.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Music Marathon, Fox Radio, by

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Fox Radio.
2: Mungkinkah

0: Teknologi Bertemu Gaya Hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Radio Main, don't feel good. This is Lembasi here. Lompat lebih tinggi, teman Fox ya. By the way, ada yang udah lihat belum? Ternyata katanya Jepang ini mau menurunkan dulu pajaknya yang dari 8% jadi 1% selama 2 tahun ke depan, teman Fox ya. Mulai April 2027 sih, buat ngebantu meringankan biaya hidup masyarakat katanya. Kebijakan ini masih menunggu persetujuan parlemen sebenarnya, dan juga memerlukan penyesuaian sistem pembayaran di berbagai sektor usaha. Selain itu, pemerintah juga ngusulin bantuan tunai buat masyarakat berpenghasilan rendah dan juga menengah gitu, sebagai bagian dari meningkatkan daya beli masyarakat. Luar biasa ya, Jepang mau nurunin gitu ya, bukan naikin, bahkan bukan nilang di jalan tol.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox, Fresh, Rilis. Tararin dan CVX merilis sebuah single kolaborasi dengan percampuran antara Bossa Nova dan UK Garage berjudul Ilahi. Lagu Ilahi adalah cerita yang ditulis oleh Tararin dan CVX dengan konsep tawakal dalam cerita mereka yang sedang mengejar mimpi di bidang musik. Lagu ini terinspirasi kata dari nama tengah Tararin yaitu Ikhtiar, yang artinya adalah berusaha. Lewat lagu Ilahi, mereka ingin pendengar merayakan segala bentuk emosi yang sedang dirasakan pendengar. Kedua emosi yang di-highlight yaitu sedih, bahagia, takut, khawatir, dan syukur. Ini dia, Tararin CVX dengan Ilahi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Bulir. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Sembunyikan sejarah di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini.

0: senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Teman Fox, kita bakal ngebahas lagi nih ada hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada seorang ayah yang harus terpaksa ninggalin anaknya di rumah, di kosan ya, demi untuk mencari nafkah gitu ya. Karena dia harus menjadi ojek online atau ojol gitu, teman Fox. Ini pricing lihat videonya.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

di depan pintu, terus sambil berbaring lihat kamar kosan juga gak terlalu besar. Dan ya sedih aja sih ngeliatnya gitu ya. Orang tua mana yang sebenarnya tega ninggalin anaknya di rumah, apalagi masih balita dan sendirian, teman Fox ya. Perih tau. Bener deh. Gak gampang gitu ya. Gak gampang untuk ninggalin anak, apalagi di saat kondisinya lagi seperti sekarang gitu, teman Fox ya. Banyak kejadian yang aneh-aneh mungkin, banyak hal-hal yang bisa bikin kita jadi gak tenang gitu ya. Kadang-kadang anak yang kita yang masih udah dewasa aja, dia pergi gitu ya, gak tenang kitanya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

zah. Gitu dulu dong, ada zahnya biasanya ya. Dengan kandungan bahan herbal nih, kalau kamu pakai namanya Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Tadi ada yang nanya ini di live TikToknya aku gitu ya. Itu teh radionya Sanga-Sanga teh apa? Nah, Sanga-Sanga adalah produk yang paling keren, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Tadi udah bilangin ya, kandungan bahan herbalnya ada wangi lavender juga, dipercaya bisa mengobati masalah otot, peredakan pegalinu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp230.000 ya. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung ya. Dan ini kalau misalkan kamu pengen ngedapetin, tinggal main-main kesini aja lah ya. Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Thank you for salah Fox Radio Band. Feel good bukan dengan dia. Ini jazz barengan sama War De Jong, teman Fox ya. Dia. War De Jong tuh lagu suaranya tuh dia kayak cocok duet sama siapapun tau enggak? Gua enggak ngerti lagi deh sama Uwan cocok, sama si Jazz juga enak gitu teman Fox ya. Padahal dia basicnya adalah aktris ya. Ya pemain film gitulah ya. Tapi dia nyanyi juga oke ya. Teman Fox ini juga gak kalah oke. Jadi masih ingat momen Om Telolet Om ya, sempat viral dan juga heboh di tahun 2016, selampir satu dekade kemudian. Ini Nona menghadirkan kembali nostalgia itu lewat single terbaru mereka, judulnya adalah Hong. Ya, jadi girl group bentukan 88 Rising ini mengangkat kembali referensi ikonik di dalam lagu mereka. Gak cuma catchy lagunya, tapi video musiknya juga dipenuhi elemen khas Indonesia kayak bis angkot gitu ya, warung lah, sampai suasana jalanan yang begitu dekat dengan keseharian kita. Nah, fun fact-nya, suara

karena dipekerjakan tanda kutip ya sebagai pengisi vokalnya gitu. Karena di sini di Vox Radio belum ada lagunya, kita puterin aja yang lama ya. Yang ini juga masih enak kok. Udah siap belum?

0: Yon Boys and FM Fox Radio Bandung. Feel Good, this is Padi Reborn with Ego, teman Fox ya. Lagu yang sebenarnya belum bisa move on gitu sama pasangan yang sebelumnya, entah pacar atau apapun gitu ya. Tapi ini lagu ini banyak yang terwakili sebenarnya, cuman kayak malu aja mungkin untuk muterin atau untuk dengerin lagu ini. Enak lagunya, enak. Buat teman Fox juga hari ini yang lagi puasa, selamat buka puasa ya. Semoga puasa hari ini diterima. Amin ya robbal alamin. Ya sudah, kalau gitu sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik.

resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant.

0: kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Mentan tak beri ampun mafia beras fortifikasi ancam cabut izin hingga proses pidana. Selengkapnya bersama saya, Fira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku penyimpangan dalam distribusi beras fortifikasi. Pemerintah mengancam akan mencabut izin usaha hingga membawa kasus ke proses hukum jika terbukti ada praktik yang merugikan masyarakat. Menurut Menteri Pertanian, beras fortifikasi merupakan program penting untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Karena itu, seluruh pelaku usaha diminta mematuhi aturan dan tidak melakukan penyalahgunaan dalam produksi maupun distribusinya. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus diperketat agar kualitas beras fortifikasi tetap terjaga. Sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan secara melanggar hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Mix Music Before Night.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.
3: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Selamat hari Senin, Tom Fox. Hari ini pasti menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu. Ada cerita apa sih di hari Senin ini? Yuk kita cerita barengan sama Radha dan Citra di Fox Night Show. Sekalian request juga lagu favorit kamu. Sampai jam 9 di 08122-4774-917.
0: Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam Tuan Fox, senang banget hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Di awal bulan Citra kembali menyapa kamu di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti. Selama 2 jam Citra bakal ngeplay lagu yang jadi favorit kamu dan pasti bacain juga requestan kamu Tuan Fox. By the way, buat kamu yang mungkin hari ini lagi gabut, gak ada temen, atau misalkan hari ini lagi libur kerjaan, mau mampir ke Fox Radio Bandung juga boleh, kita ngobrol-ngobrol seru barengan sama pendengar lainnya. Udah hadir hari ini di Fox Radio Bandung ya, ada pendengar kita jauh-jauh dari Gatsu. Hai Kang Bembeng, terima kasih banyak udah mampir sini dan katanya sekalian mau belanja. Nah, kalau kamu juga pengen belanja varian skincare dari Sanga-Sanga yang lagi promo 40.000 rupiah nih, langsung aja mampir ke Abadi Raya nomor 12C ya teman Fox ya. Dan malam hari ini udah pasti kamu bisa request di 08122 4774917 untuk WhatsAppnya dan Instagramnya di @foxradio. Gak lupa Cira juga ngingetin buat kamu yang punya TikTok, jangan lupa nanti live TikToknya kita ya di Fox Radio Bandung.

tangan atau sama orang tersayang kamu, makanya kamu rawat dong wajah kamu dengan sangat-sangat face mask nih yang punya wangi matcha, yang mana bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harganya sekarang lagi promo Rp40.000 selama persediaan masih ada, dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

beres olahraga, atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa

0: Pranoto. Sang Sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga 1

0: From Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Tone Fox, kalau misalkan hari ini ngerasa capek banget karena rasanya gedebak-gedebuk di awal bulan dan juga di awal minggu, mending kita rebahan aja ya, bersantai sambil dengerin lagu favorit kamu barengan sama Reda dan Citra. Karena ternyata dalam penelitian, rebahan dan gak melakukan apa-apa itu tuh bisa membantu untuk mengurangi stres ya. Jadi tidak selamanya rebahan itu buruk. Istirahat tuh diperlukan untuk mengatur ulang tubuhnya kamu sama pikiran kalau misalkan udah ngerasa capek dan stres banget. Nah, selain itu, dengan rebahan tuh bisa bikin otot dan organ tubuh lain jadi lebih rileks dan memberikan tekanan rendah pada tulang belakang, yang mana kalau misalkan kamu berbaring itu bisa mengurangi tingkat stres dan memelankan detak jantung. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Halo Dok nih, Town Fox, cara yang mudah untuk mengurangi stres adalah dengan Nixon yang biasanya dilakukan orang Belanda. Nixon kalau misalkan diartiin dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak melakukan apa-apa, yang mirip dengan konsep rebahan di Indonesia. Idi, apalagi kalau misalkan rebahannya di atas emas, wah mantap.
1: Aku memang terlanjur mencintaimu dan tak pernah ku

0: bayangin betapa hancurnya kamu kalau misalkan badan kamu gatel-gatel terus jamuran. Aduh, jangan deh, karena bekasnya susah banget untuk dihilangin. Nah, makanya kalau misalkan kamu punya masalah kulit, mandi deh dengan sabun Ultimate Tanamila Tanamo yang berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamo dan juga bubuk powder yang berkhasiat membersihkan dan menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur, dan juga bakteri. Untuk harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamo itu Rp55.000, dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Tanamila Tanamo di Kimia Farma, Century K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Biaya tambahan tiket pesawat maksimal 30%, tarif penumpang akan turun. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kabar baik bagi masyarakat yang sering bepergian dengan pesawat. Kementerian Perhubungan menurunkan batas maksimal biaya tambahan atau fuel surcharge tiket pesawat domestik dari 50% menjadi 30% dari tarif batas atas. Kebijakan ini diambil setelah harga aftur nasional mengalami penurunan. Dengan turunnya batas biaya tambahan tersebut, tarif tiket pesawat domestik diperkirakan akan menjadi lebih terjangkau. Meski begitu, besaran harga tiket tetap akan disesuaikan oleh masing-masing maskapai sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga menegaskan akan terus mengawasi penerapan tarif penerbangan agar tetap transparan, melindungi konsumen, serta menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga tiket dan keberlangsungan operasional industri penerbangan nasional. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang balik dengerin lagi Raden Citra di Fox Night Show.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
6: Sekarang saya percaya

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Raden Citra masih ada di sini untuk nemenin kamu di jam terakhir Fox Night Show. Dan terima kasih banyak untuk Kang Bembeng yang udah mampir di sini ya. Untuk requestannya habis ini langsung diputerin sama Raden Citra, Angin Rindu dari Roni Parulian. Dan buat teman-teman Fox lainnya yang mau request juga masih dibuka di 08122 4774 917.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam untuk kamu yang bergabung barengan sama Raden Citra di live TikTok Fox Radio Bandung. Kalau misalkan mau request, langsung aja kamu drop di komen kira-kira kamu diputerin lagu apa malam hari ini. Lagunya bebas, mau lagu Indonesia, mau lagu Barat, mau lagu Asia juga boleh ya. Selama di playlistnya Raden Citra malam hari ini ada, nanti bakal langsung diputar. Sebelum Citra sapa-sapa lagi teman-teman Fox yang ada di live TikToknya Fox Radio Bandung hari ini, Citra mau sapa dulu nih yang udah ada di WhatsApp 0812247749917. Ada Aditya, malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Reya dengan Di Hati Cuma Kau Seorang, spesialnya buat istriku tercinta yang malam hari ini lagi banget. Kenapa? Padahal masih awal bulan loh ya. Ini kalau misalkan awal bulan banget, mungkin kurang tebel ininya, isi dompetnya ya. Semangat terus buat Aditya untuk membahagiakan istrinya ya. Halo, selamat malam juga untuk Fauzia. Pengen diputerin lagunya dari Coldplay dengan Fix You. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran, selalu semangat dan sehat selalu ya, amin. Terima kasih. Halo, halo, halo, selamat malam, selamat berbahagia untuk Citra hari ini. Dari Tessa, pengen diputerin lagunya Fabio Acer dengan Rumah Singgah. Mau salamnya buat semua teman Fox yang lagi pada dengerin aja. Siap, langsung diputerin buat kamu teman Fox. Yuk, kalau misalkan mau request, langsung aja mampir di live TikToknya Fox Radio Bandung.

kamu sekarang lagi gatel-gatel dan kena iritasi kulit nih teman Fox, jangan lupa untuk selalu siap sedia minyak gatalin dari Sanga-Sanga yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Dengan kandungan jahe merah, citronella oil dan juga peppermint oil, kamu bisa dapetin khasiat yang bagus banget untuk mengatasi gatal dan iritasi. Harga satu botol 60 ml minyak gatalin Sanga-Sanga itu Rp70.000 dan kamu bisa dapetin minyak gatalin Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung, Feel Good ini dia BTS dengan Swim di request sama Teh Yuli yang ada di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak udah request. Terima kasih juga untuk doanya. Mudah-mudahan Teh Yuli dan juga semua teman-teman Fox dalam keadaan sehat dan sehat-sehat terus. Amin ya. Ini kalau misalkan kamu lagi lihat-lihat Instagram atau misalkan lagi lihat TikTok nih, berseliweran kan ya belakangan ini tentang drama-drama Cina yang kayaknya tiap hari ada aja yang terbaru ya. Nah, ini ada sebuah berita nih tentang dracin-dracin yang mana pakai wajah orang yang disewakan untuk AI. Dan ini merupakan tren baru industri drama AI di Cina. Jadi kalau misalkan selama ini fotografer yang menghasilkan uang lewat penjualan foto, sekarang konsepnya ini mulai merambah ke orang nih, yang mana kalau misalkan kamu unggah fotonya kamu dan dilisensikan di Actic dan juga NewCloud, ini bisa dipakai kreator AI dalam berbagai proyek digital yang nantinya muka kamu itu bisa diubah menjadi karakter virtual yang bisa bicara, bergerak, sampai memerankan berbagai tokoh tanpa pemiliknya perlu datang ke lokasi syuting. Dan setiap kali karakter digital ini digunakan, pemilik wajahnya punya hak untuk menerima bayaran sesuai dengan kesepakatan lisensi. Bayarannya bisa mulai dari Rp245.000 sampai 11,4 juta. Wow, wow, wow, menarik ya. Tapi kalau misalkan muka kita dipakai untuk AI, menurut kamu gimana teman Fox? Atau kamu lebih tertarik untuk menjadi CEO yang menyamar?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh rilis. Tararin dan CVX merilis sebuah single kolaborasi dengan percampuran antara Bossa Nova dan UK Garage berjudul Ilahi. Lagu Ilahi adalah cerita yang ditulis oleh Tararin dan CVX dengan konsep tawakal dalam cerita mereka yang sedang mengejar mimpi di bidang musik. Lagu ini terinspirasi kata dari nama tengah Tararin yaitu Ikhtiar, yang artinya adalah berusaha. Lewat lagu Ilahi, mereka ingin pendengar merayakan segala bentuk emosi yang sedang dirasakan pendengar. Kedua emosi yang di-highlight yaitu sedih, bahagia, takut, khawatir, dan syukur. Ini dia Tararin CVX dengan Ilahi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Mulai 17 Agustus, balik nama sertifikat maksimal 30 hari. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mulai 17 Agustus 2026, proses balik nama sertifikat tanah ditargetkan selesai maksimal dalam 30 hari kerja. Kebijakan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ini diterapkan untuk mempercepat pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Selain memberikan kepastian waktu, aturan tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama dalam mengurus administrasi kepemilikan tanah. Pemerintah berharap percepatan layanan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang, balik lagi di Fox Night Show bersama Raden Citra.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
4: Ya elah,
5: cuman bentar doang kali.
3: Nah loh, token abis kan?
6: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
7: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
6: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
1: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

wajah, membantu meregenerasi kulit dan juga melembabkan kulit. Dan kamu perlu ingat juga Taman Fox, kalau misalkan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

cinta sama orang lain gampang, tapi kalau misalkan jatuh cinta sama diri sendiri itu rasanya aduh susah banget on Fox ya. Nah kalau misalkan kamu mau memulai untuk mencintai diri, jangan lupa untuk merawat kesehatan dari luar dulu nih teman Fox ya. Rawat kulitnya kamu, pakai sangat-sangat tanamilah tanamu, karena khasiatnya bisa membantu memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi, serta melembabkan kulit ya. Terus membantu menyamarkan noda hitam pada kulit akibat bekas-bekas jerawat atau misalkan bekas luka, dan juga menutrisi, menjaga elastisitas kulit, dan membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat. Jadi langsung aja pakai sangat-sangat tanamilah tanamu, yang klasik ataupun yang ultimate, bisa kamu beli di Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Cira malam hari ini. Besok kita bakal ketemu lagi di Fox Night Show di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 9. Dan pastinya buat kamu yang sekarang lagi bersantai atau misalkan lagi bekerja, selamat malam. Bye bye.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap

0: Bantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamila Tanamu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanamu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id
3: 91.7 FM Bandung.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk, naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, "Kamu gak sayang aku?" Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh rilis. Galantis kembali dengan sebuah karya penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka. Dengan merilis Jangan Terlalu Posesif, interpretasi baru dari lagu ikonik Naif yang selama ini jadi salah satu referensi terbesar sejak awal terbentuknya Galantis. Buat Galantis, perubahan ini bukanlah upaya menggantikan esensi lagu aslinya, melainkan bentuk penghormatan. Ada bagian-bagian tertentu yang menurut mereka sudah begitu identik dengan Naif, sehingga nggak perlu disentuh. Karena itu, mereka memilih mencari jalannya sendiri. Ini dia, Galantis dengan Jangan Terlalu Posesif.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk

0: bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: masih ngantuk? Gak masalah, Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Banyak pemain cedera. Igor Tolik kritik format Piala Presiden 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 mendapat sorotan tajam dari pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Ia menilai format turnamen tahun ini terlalu padat dan beresiko meningkatkan cedera pemain. Kritik itu muncul setelah sejumlah pemain Persib mengalami masalah kebugaran dan cedera selama turnamen berlangsung. Bergwinyo harus menepi sekitar 1 bulan, sementara Dion Marks dipastikan absen dalam laga semifinal dan final. Menurut Igor Tolik, edisi tahun ini jauh lebih berat dibanding musim sebelumnya. Jika sebelumnya fase grup hanya diisi 3 tim, kini menjadi 4 tim, ditambah semifinal, final, dan pertandingan perebutan tempat ketiga. Tolik juga menyebut cedera tidak hanya dialami Persib. Ia melihat banyak tim peserta lain kehilangan pemain akibat padatnya jadwal dan tingginya intensitas pertandingan. Menurutnya, kondisi tersebut berbahaya karena klub-klub masih berada dalam tahap persiapan menuju kompetisi utama. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib tetap menghormati Piala Presiden dengan menurunkan skuad terbaik demi menjaga profesionalisme dan memenuhi harapan supporter. Ia mengingatkan bahwa konsekuensi jadwal yang terlalu intens mungkin baru akan terlihat ketika Super League dan kompetisi Asia mulai bergulir. Persib sendiri kini harus menjaga kondisi pemain agar tetap siap menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awung Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.